Inkahal ma tupsik, ma sep tupsik. Inkahal intan, intukul, inmayaka, ma tupsik, ma sep tupsik. Behlae yan inkansik intan, inmayat an. Behlae yan inkansik. Inkansi konoh balil intam, unoh balil inkahal, unoh tukulil inkahal, inkahal, ma tupsik, ma sep tupsik, inkahal, intan, intukul, inmayaka. Kahop, kayop kukasikop unong balil kahop. Ichop kuyalikop kuyakuna kahop. Kabop kuyesikop unong meyah kahop. Okop kushimaltikop ukashil kahop. Kahop kuyautikop hahilop. Hahilop utial utsil meyah. Utsil bisbail, utial utsil kustas.